Crazy It All from Bruno Mars. Nganterin kita ke jam 8 nih, teman Pro 2, untuk kamu yang sudah sampai di tempat aktivitas tapi masih pengen dengerin radio, pengen dengerin saya siaran. Kamu sekarang bisa dengerin saya siaran dimanapun ya, lewat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jadi tinggal buka smartphone kamu, download aplikasinya di Play Store atau di App Store, cari deh RRI Digital. Terus kamu langsung bisa masuk, bisa streaming langsung, bisa dengerin ulang siaran, bahkan pilih kanal RRI lainnya. Gampang banget, praktis dan juga kekinian. Jadi jangan sampai nih kamu ketinggalan info dan juga lagu-lagu enak yang saya puterin di sini ya. Download sekarang, teman Pro 2. Oke? Dan masih banyak informasi yang mau saya bagi untuk kamu. Untuk nemenin aktivitas kamu, masih banyak juga lagu-lagu enak. Sebentar lagi nih saya mau kasih lagu dari Blackpink dengan Jump, teman Pro 2.

Tapi sabar ya untuk kamu yang udah pengen banget dengerin lagu ini, karena mungkin relate dengan kamu nih yang sedang gak bisa jatuh cinta. Lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa. So stay tune terus di Spada on Tuesday bersama Deli Tambunan sampai jam berapa? Jam 10 nanti, nomor 2.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Tom Bro, untuk kamu nih yang kira-kira lagi agak-agak banyak pikiran, sedang sedikit stres ya, cobain deh untuk mendengarkan suara alam. Wah, jadi pada saat kamu merasa penat, banyak orang nih yang mencari tempat yang tenang untuk menenangkan pikiran. Dan penelitian terbaru nunjukin kalau misalnya mendengarkan suara alam, kayak misalnya kicauan burung, gemericik air ya, itu bisa meredakan stres lebih efektif dibandingkan hanya berada dalam suasana yang hening. Kenapa? Karena alam ini kan ternyata bukan sekedar pemandangan yang indah, teman Pro 2. Jadi bagi sistem saraf kita nih sebagai manusia, suara-suara alam ini merupakan sinyal yang membantu tubuh kita mengenali lingkungan sebagai tempat yang aman. Nah, respon ini tuh membuat tubuh kita lebih cepat keluar dari kondisi siaga atau stres, sehingga pikiran kamu menjadi lebih rileks, teman Pro 2. Ini bukan kata saya, tapi kata publikasi dalam jurnal Stress di tahun 2024 silam ya, di mana penelitian membandingkan efek mendengarkan suara alam dengan kondisi hening ya, ternyata ada beberapa hal yang membuat suara alam ini lebih unggul terhadap tubuh kita, tahun Pro 2 gitu. Jadi cobain deh main-main ya ke alam, tahun Pro 2, untuk menenangkan pikiran kamu.

Untuk kamu yang dari tadi nyanyi-nyanyi nih, ngikutin lagu yang saya puterin, wah, kamu berpotensi menjadi orang yang lebih sehat ya. Karena nih, teman Pro 2, selain menjadi aktivitas yang hibur, yang menghibur kamu ya, bernyanyi juga nih ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, terutama untuk paru-paru dan juga jantung kamu. Kenapa? Karena saat bernyanyi nih, tubuh kita tuh dituntut untuk mengatur nafas lebih dalam dan terkontrol dengan memanfaatkan diafragma. Nah, teknik pernafasan ini membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibandingkan saat kita berbicara biasa. Jadinya nih, hal itu tuh membantu meningkatkan kapasitas paru-paru sekaligus melatih otot-otot pernapasan. Apa belepotan, saya kurang napas kayaknya nih. Maaf ya. Nah, gak cuma itu, teman-teman berdua, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam European Heart Journal juga nunjukin nih, kalau misalnya nyanyi, itu bisa memicu respons fisiologis yang menyerupai aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Nah, aktivitas ini mampu meningkatkan denyut jantung dan melibatkan kerja sistem kardiovaskular kamu, sehingga pastinya nih akan memberikan manfaat untuk kesehatan jantung kalau kamu lakukan secara rutin. Maka dari itu, yuk nyanyi bareng lagi deh. Sekarang saya mau puterin lagunya Eva Celia dan juga Bila Indrajaya dengan Rangga Cinta.

0: kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu,

Tahir Solo Museum di Jawa Tengah ini lagi memamerkan fosil dinosaurus asli Provinsi Sichuan, China yang pertama di Indonesia. Jadi ini fosil ini merupakan seekor Omeisaurus ya, dengan panjang lebih dari 20 meter. Buset, panjang banget tuh. Segede bis berarti ya. Nah, keberadaan fosil dinosaurus di Indonesia ini merupakan hal yang baru mengingat sejarah pembentukan Indonesia sendiri ya. Sebagai informasi nih teman-teman berdua, jadi dinosaurus itu menjelajahi bumi pada era Mesozoikum saat dataran Indonesia masih berada di dasar laut. Gitu ya. Nah, kondisi ini membuat hanya sedikit nih sisa-sisa dinosaurus darat besar yang terawetkan di Indonesia. Selain Omeisaurus dewasa, terdapat juga Omeisaurus muda yang panjangnya cuma 6 meter nih di sana ya. Serta fosil Huayangosaurus taibai, salah satu nenek moyang awal kelompok Stegosaurus. Jujur ya, nama-nama ini tuh asing di telinga saya juga baru tahu nih. Ternyata yang saya tahu tuh cuman Tyrannosaurus, ya kan? Apalagi sih Triceratopsaurus. Standar-standar aja. Nah, ini baru nih di telinga saya ya. Gitu teman pro 2. Jadi nih, kehadiran fosil ini merupakan simbol budaya sekaligus menunjukkan komitmen bersama China dan Indonesia terhadap pelestarian warisan alam dan juga pendidikan sains nomor 2 ya. Begitu. Dan pihak museum mengatakan kedua pihak ini berencana untuk menjalin kerjasama jangka panjang nih untuk ekspedisi ilmiah bersama, restorasi fosil, berbagi penelitian serta pendidikan sains tentang dinosaurus. Wah, untuk kamu yang suka pasti penasaran ya. Gih, berangkat gih nomor 2 ke sana, ke Jawa Tengah. Biar kamu bisa lihat langsung tuh bagaimana kondisi fosil-fosil dinosaurus yang asli.

Let's live from John Larson, teman berdua, ngantri kita ke jam 9 ya. Seperti biasa nih, di satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada, teman berdua. Kita bakal buka tema dan juga topik pembahasan ya. Temanya itu tentang moderasi beragama. Topiknya apa? Sabar aja. Nanti bakal saya share ke kamu satu persatu. Terus kamu juga nanti boleh ikutan komentar tentang topiknya, karena saya punya pertanyaan untuk kamu. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang tema moderasi, moderasi beragama, teman Pro 2, saya punya lagu-lagu dulu nih. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2, bakal kamu dengarkan sebentar lagi.

Ini juga enak lagunya. Tapi sabar, karena sebelum saya puterin lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ini, saya punya lagu enak lainnya nih. Saya punya Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Jadi tetap di sini, temenin saya terus sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yuk kita mulai bahas nih teman produan tentang tema moderasi beragama dengan topik siaran kali ini, di mana belajar moderasi beragama tanpa fanatisme berlebihan. Jadi nih sebagai prolognya teman produan, pernah nggak sih kamu ngerasa paling nyaman berada di dalam sebuah komunitas atau kelompok, entah itu organisasi kampus, komunitas motor, pecinta musik, apapun lah ya. Yang namanya punya komunitas memang menyenangkan. Kita ngerasa diterima, punya teman seperjuangan, dan punya tujuan yang sama. Tapi sebenarnya tanpa disadari ya, rasa memiliki yang besar terhadap sebuah kelompok kadang-kadang itu berubah menjadi fanatisme. Akibatnya nih, kita mulai menganggap kelompok sendiri selalu benar, sementara kelompok lain selalu salah. Nah kalau udah seperti ini nih, ruang diskusi menjadi sempit. Perbedaan akan dianggap ancaman, kritik dianggap serangan, dan hubungan antar kelompok menjadi renggang. Padahal nih, salah satu semangat moderasi beragama adalah ngajarin kita untuk teguh pada nilai yang diyakini tanpa menutup diri terhadap pandangan yang berbeda. Nah terus gimana sih caranya menjadi bagian dari sebuah komunitas tanpa kehilangan sikap kritis dan rasa hormat kepada kelompok lain? Kita bahas satu persatu yuk, tahun kedua. Jadi nih, komunitas ini kan punya peran besar dalam membentuk cara berpikir kita, cara bergaul kita, bahkan cara kita untuk mengambil keputusan. Nah, di usia yang masih muda, lingkungan pertemanan sering menjadi tempat belajar sekaligus mencari jati diri. Hal ini positif banget sebetulnya, karena komunitas bisa menjadi ruang berkembang, bisa juga tempat kamu berbagi pengalaman dan saling mendukung. Tapi nih, setiap komunitas juga punya cara pandang yang berbeda. Nah, moderasi beragama ngajarin supaya kita tuh bisa mengambil nilai-nilai baik dari komunitas tanpa kehilangan kemampuan berpikir terbuka dan bisa menghargai keberagaman.

Kita bahas lagi nih tentang tema moderasi beragama dengan topik apa coba topiknya tadi? Topiknya itu ya belajar moderasi beragama tanpa fanatisme berlebihan. Jadi nih Tampro 2, mencintai komunitas bukanlah hal yang salah ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika rasa cinta itu berubah menjadi keyakinan kalau misalnya kelompok kita yang paling benar dan tidak lagi mendengar pandangan lain. Dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial, sikap seperti ini tuh bisa menghambat dialog dan juga kerjasama. Nah, moderasi beragama ngajakin setiap orang nih untuk tetap teguh pada prinsip, tapi nggak menutup pintu terhadap masukan, kritik, atau perspektif yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, sering banget nih ada lebih dari satu cara untuk mencapai tujuan yang baik. Misalnya nih, misalnya ya, dalam kegiatan sosial aja. Terus dalam kegiatan pendidikan atau mungkin apapun lah ya, setiap komunitas kan punya pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter anggotanya. Nah, moderasi beragama mengingatkan bahwa perbedaan metode tidak selalu berarti perbedaan tujuan. Selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan, keberagaman pendekatan bisa menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Nah, kita sebagai anak muda harus nih belajar melihat perbedaan sebagai peluang untuk bertukar pengalaman, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Begitu Tampro 2. Nah, menurut kamu nih, apa yang lebih sulit? Setia pada komunitas sendiri atau tetap menghargai komunitas lain yang punya cara pandang berbeda? Siapa tahu kamu punya pengalaman? Yuk langsung bisa diceritain lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5322.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kita bacain WhatsApp dari kamu nih tentang pertanyaan saya di topik hari ini ya. Menurut kamu apa yang lebih sulit nih? Setia pada komunitas sendiri atau tetap menghargai komunitas lain yang punya cara pandang berbeda dengan komunitas kamu? Yang pertama ada Fikri di Bogor Tengah yang bilang katanya, saya aktif di organisasi kampus Del. Awalnya sulit menerima masukan dari organisasi lain, tapi setelah sering kolaborasi, ternyata banyak hal yang bisa dipelajari. Good! Terima kasih banyak Fikri ya. Terus ada juga Zahra di Bogor Selatan. Zahra bilang, menurut aku menghargai komunitas lain itu penting, karena setiap kelompok pasti punya kelebihan masing-masing. Bagus, terima kasih banyak Zahra. Sedangkan Danu di Cibinong bilang, fanatik boleh terhadap nilai-nilai baik, tapi jangan sampai membuat kita menutup diri dari orang lain. Oke, terima kasih banyak ya Danu ya. Terus ada Putri nih di Dramaga yang bilang, aku pernah ikut kegiatan sosial lintas komunitas. Justru di situ aku belajar bahwa tujuan kita itu sama, yaitu membantu masyarakat walaupun caranya berbeda-beda. Terima kasih banyak Putri udah kirimin WhatsApp ke sini. Tuh, tahun pro 2 ya. Jadi pada intinya nih, menjadi bagian dari sebuah komunitas itu hal yang membanggakan. Tapi kebanggaan itu akan lebih bermakna kalau misalnya dibarengin dengan sikap yang terbuka, rendah hati, menghargai perbedaan ya. Jadi yang namanya moderasi beragama ini mengingatkan kita nih, kalau misalnya kekuatan sebuah bangsa nggak dibangun sama kelompok yang merasa paling benar, tetapi oleh kita-kita yang mampu bekerja sama walaupun punya latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Keren kan?

0: Oke lah nomor 2. Aduh, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Makasih banyak nih untuk kamu yang sudah mendengarkan saya dari tadi pagi. Besok kita bakal ketemu lagi dari mulai malam nomor 2 ya. Saya bakal nemenin kamu di acara malamnya kita. Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak nomor 2. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya berjalan menyenangkan ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur supaya kamu bisa dapetin lagi hal-hal lebih yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Oke? Deli Tamunan pamit dan saya tutup dengan lagu dari NPD with Sempurnanya Aku. Bye-bye.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Semoga apapun aktivitas kamu ya di siang hari ini dilancarkan dan yang pastinya juga tetap semangat. Dan di siang ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan teman Pro 2 memasuki jam 10 santai siang, itu artinya kamu, untuk kamu yang punya request-request lagu gitu ya, mau lagu-lagu kesukaannya diputerin, boleh banget kasih tahu aku di WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222, atau juga bisa kamu gunain nih fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request-request yang masuk dari kamu, kayaknya untuk membuka santai siang di hari ini gitu ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk menyemangati kita yang sedang beraktivitas. Ada Maneskin, Begin. Enjoy teman Pro 2.

sudah ada request yang masuk, ada dari Kak Intan di Dramaga. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Intan. Aku merequest lagunya Tiara Andini yang Usai. Katanya semoga semua rencana aku di minggu ini berjalan sesuai harapan katanya. Amin, amin, amin ya. Semoga apapun rencana kamu di minggu ini dilancarkan dan sesuai harapan ya Kak Intan ya. Nanti aku puterin ini lagunya Tiara Andini yang Usai. Dan ada juga nih request dari Kak Yoga di Sukaraja. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Yoga. Aku mau request lagunya The Weeknd yang Blinding Lights katanya. Semangat nih buat para teman-temanku driver yang masih narik order di siang hari ini katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya Blinding Lights-nya dari The Weeknd. Setelah yang satu ini dia Usai dari Tiara Andini. Enjoy teman Pro 2.

Tahun Pro 2 udah ada request lagi nih yang masuk ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Maya di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Maya. Apa kabarnya Kak di siang hari ini? Aku baik Maya, semoga kamu juga baik-baik aja di sana. Dan katanya mau request dong Kak lagunya Jungkook dan juga Lato yang judulnya Seven. Nah, ini buat semua pendengar Pro 2 juga ya. Semoga tetap semangat gitu ya di hari ini walaupun cuacanya lagi panas katanya. Ya emang ya kalau ngelihat keluar kayaknya agak terik ya matahari ya. Semoga teman Pro 2 tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Dan ada juga nih request dari Kak Putri di Sentul, katanya selamat siang Kak Idel, aku Putri. Aku mau request lagunya Harry Styles katanya yang As It Was. Katanya ini juga lagunya untuk nemenin teman-teman aku yang lagi kuliah di siang hari ini. Semangat terus katanya ngerjain tugasnya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin lagunya setelah lagunya Jungkook ya yang Seven. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Lanjut lagi teman pro 2, bacain request nih, dan kali ini ada dari Kak Nokse. Katanya, halo kakak, salam kenal, aku Nokse dari Kalimantan. Wow, jauh ya. Aku baru baca dari Kalimantan teman pro 2. Katanya aku mau request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali katanya. Titip salam buat kakak-kakak penyiar aja katanya. Semangat terus siarannya, maaci banyak kakak katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Ditunggu ya lagunya yang satu ini. Ada lagi request dari Kak Farah, katanya mau request lagunya Mahen yang Pura-Pura Lupa. Katanya selamat siang Kak Idel, mau request dong lagunya Kak Mahen yang Pura-Pura Lupa katanya. Semoga beneran bisa lupa Kak sama dia. Ini agak galau ya teman pro 2 ya. Ya semoga kamu bisa melupakan dia ya perlahan gitu. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Mahen yang Pura-Pura Lupa setelah yang satu ini. 1000 kali dari Gea Indrawari. Enjoy teman pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi berhasil melaju ke babak perempat final nomor ganda turnamen WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat. Bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Routledge, Aldila menyingkirkan pasangan tuan rumah Sofia Kenin dan juga Anastasia Potapova lewat kemenangan 2 set langsung 6-3 dan 7-5. Kemenangan ini mengantarkan pasangan unggulan kedua tersebut ke babak 8 besar. Di perempat final, Aldila dan juga Routledge akan menghadapi pemenang laga antara pasangan Ulrike Eikir dari Norwegia dan juga Eri Hozumi dari Jepang melawan duo Teresa Mihalikova dari Slovakia dan juga Olivia Nichols dari Inggris. Hasil ini menjadi modal positif bagi Aldila untuk bisa melanjutkan kiprahnya di turnamen bergengsi jelang rangkaian kompetisi lapangan keras di musim ini. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Film The Odyssey, garapan sutradara Christopher Nolan terus menunjukkan dominasinya di box office global. Hingga akhir pekan kedua penayangan, film epik yang dibintangi oleh Matt Damon telah meraih pendapatan sekitar 639,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 11 triliun rupiah. Perolehan tersebut menjadikan The Odyssey sebagai salah satu film dengan pemasukan terbesar di tahun ini, sekaligus membuka peluang menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesuksesan film yang diadaptasi dari hasil karya klasik Homer ini juga didorong tingginya minat penonton terhadap format IMAX dengan tiket di sejumlah negara yang dilaporkan habis terjual jauh sebelum jadwal penayangannya. Itu dia tadi teman Pro 2, info Pro 2 untuk edisi siang hari ini dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: mengupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Lanjut lagi teman Pro 2, bacain request yang sudah masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Reza di Sentul. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Reza. Aku mau request dong lagunya Dua Lipa yang Levitating katanya. Tolong diputerin ya Kak, semoga siarannya hari ini makin seru. Dan salam juga nih buat teman-teman aku yang ada di Sentul katanya gitu. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Dua Lipa yang Levitating. Dan juga ada request nih dari Kak Maya, katanya mau request lagunya New Jeans yang Super Shy. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya New Jeans yang Super Shy. Dan ini juga buat nyemangatin aku nih di siang hari ini sambil nugas katanya. Oke, kalau gitu semangat terus nugasnya, semoga tugasnya cepat kelar ya. Super Shy-nya akan aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Levitating Up dari Dua Lipa.

0: Kok HP kamu panas banget sih? Ini HP apa setrikaan?
1: Ah, santai, Ti. Lagi ngecas doang sambil main. Tanggung, dikit lagi naik level.
0: Yeay, naik level apa naik suhu tuh? Pantesan kamu cepet banget gonta-ganti HP.
1: Ah, lebay ah. Perasaan aman-aman aja kok.
0: Yeh, aman gimana? Pantesan baterai HP kamu suka gembung. Dipaksa kerja rodi terus sih.
1: Eh, iya juga ya. Kok tangan aku anget gini sih?
0: Nah kan, HP lagi ngecas tuh lagi kerja keras. Kamu malah ajak main. Ini tuh sama aja ibarat kayak orang lagi minum, terus kamu suruh lari maraton.
1: Oh, makanya HP aku sering nge-lag ya? Kadang mati sendiri lagi.
0: Nah, betul tuh. Main HP sambil ngecas bikin panas berlebih, baterai cepat rusak, bahkan bisa beresiko kebakaran loh.
1: Aduh, serem juga ya. Padahal kan niatnya biar nggak lowbat.
0: Iya sih, tapi kan jangan sampai malah low safety dong.
1: Oke, aku tunggu penuh dulu deh.
0: Nah gitu dong, main HP boleh, tapi gantian. HP kamu kan juga butuh istirahat kali.

Pro 2 bacain request lagi dari Kak Salsa di Babakan Madang nih. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Salsa dari Babakan Madang. Aku mau request dong ke lagunya 50-50 yang Cupid gitu ya. Untuk di siang hari ini, terima kasih katanya. Selamat bersiaran katanya Kak Idel. Oke, kalau gitu nanti aku putarin lagunya 50-50 yang Cupid. Dan ada juga nih request dari Kania, katanya mau request lagunya Hi-Fi yang Remaja. Katanya tolong diputarkan, terima kasih katanya. Sukses terus untuk Kak Idel siarannya katanya. Amin, terima kasih sudah didoain. Kalau gitu nanti remajanya dari Hi-Fi akan aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Cupid 50-50.

Tuan Pro 2 udah ada request lagi nih yang masuk dari Kak Eka. Katanya, halo Pro 2 dari Bogor, saya Eka dari Ciomas, mau request lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Katanya salam nih buat semuanya yang sedang beraktivitas hari ini, jangan lupa bahagia, katanya. Gitu Tuan Pro 2 ya, jangan lupa bahagia ya apapun aktivitas kamu di siang hari ini. Kalau gitu untuk Kak Eka akan aku putarkan lagunya ya nanti ya, Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Dan ada juga nih request dari Kak Fanya di Babakan Madang. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Fanya. Aku mau request dong lagunya Jenny yang Dracula, itu featuring sama Tem Impala katanya. Tolong diputerin ya Kak di siang hari ini. Terima kasih, sukses terus siaran ya Kak Idel katanya. Oke deh kalau gitu nanti akan aku puterin Dracula aja ya dari Jenny dan juga Tem Impala. Setelah yang satu ini dia Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Tapi Tuan Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu ya di siang hari ini kalau Azan Zuhur akan berkumandang di pukul 12:03 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan untuk itu nanti juga aku akan puterin kamu lagu-lagu religi di siang ini. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Kalau gitu langsung aja kita dengerin ya Foto Kita Blur, Sal Priadi.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Idel balik lagi nemenin kamu ya setelah tadi kita mengikuti rangkaian lagu religi di siang hari ini. Dan nomor 2 masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Prasetyo katanya. Halo Kak Idel, katanya mau request lagu dong Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan, dari Prasetyo di Planet Bekasi katanya. Oke, kalau gitu nanti diputerin ya lagunya Pamungkas nih, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan masih ada request juga lagi dari Kak Vivi di Sentul, katanya mau request lagunya Olivia Dane yang Man I Need, katanya tolong diputerin ya di siang hari ini, kayak udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, pengen dengerin lagu yang bisa dinyanyikan gitu ya, jadi sing along gitu ya siang-siang. Oke, kalau gitu nanti Man I Need-nya aku puterin setelah Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Enjoy teman Pro 2.

Tuan Pro 2, kemarin tuh Timnas berhasil menang ya lawan Kamboja nih. Tapi Tuan Pro 2 bukan cuma Timnas Indonesianya aja nih yang kayaknya lagi jadi sorotan ya, setelah memang kemarin udah menang gitu 5-1 melawan Kamboja di Piala AFF 2026. Tapi juga ada salah satu siaran langsungnya nih yang menarik perhatian ya pastinya. Ada live streaming pertandingan lewat kanal YouTube-nya YB milik Reza Arab yang katanya juga sukses nih mencetak sejarah dengan tembus lebih dari 1,2 juta penonton secara bersamaan. Wow, keren ya. Ini salah satu angka yang cukup fantastis lah ya. Itu bahkan udah diraih pas babak pertama baru berjalan katanya sekitar 25 menit nih. Pas Michelle Baker ya tampil kayaknya lumayan menggila gitu ya dengan hat-trick di laga debutnya gitu ya berkat pencapaian ini. Dan berkat pencapaian ini, live streaming Indonesia gitu ya lawan Kamboja langsung duduk di posisi teratas di daftar top live streaming versi stream charts. Keren banget ya teman produ ya, ternyata nih kalau nonton bola dengan cara yang baru gitu ya. Dan juga pastinya dukungan buat Garuda sekarang tuh gak cuma rame di stadion aja jadinya, pas tapi meledak juga nih di dunia digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Jam Pro 2, kalau tadi sebelumnya ngomongin live streamingnya Reza Arab nih yang menampilkan timnas Indonesia yang kayaknya juga meraih penonton yang kayaknya cukup fantastis ya, 1,2 juta penonton. Nah sekarang nih timnasnya kita bahas. Nah timnas kita nih katanya langsung bikin gebrakan ya kemarin di laga perdananya Piala AFF 2026. Nah Garuda nih katanya sukses gitu ya menghajar Kamboja dengan skor telak 5-1 di Stadion Pakansari Bogor, teman Pro 2. Dan yang paling mencuri perhatian ya di sepanjang pertandingan gitu ya, pastinya salah satunya nih debutan 19 tahun Michelle Becker nih yang kayaknya gak tanggung-tanggung ya, langsung nyetak hat-trick gitu ya di laga pertamanya bareng timnas senior. Wow, ini keren banget ya, ini bener-bener rame diobrolin juga teman Pro 2 ya di sosmed gitu ya. Kalau scroll-scroll pasti keluarnya ini teman Pro 2. Dan 3 gol Becker nih lahir di menit ke-6 gitu ya, di menit ke-12 dan juga di menit ke-53. Sementara 2 gol lainnya gitu ya disumbangkan oleh Sandy Walsh dan juga Chance Raven teman Pro 2. Dan kemenangan yang cukup dan amat sangat ya meyakinkan ini jadi modal pastinya yang lebih keren lah ya buat squad kita nih asuhannya John Hetman yang sebelumnya juga menghadapi Timor Leste di sebelum mengikuti dan menghadapi Timor Leste di laga berikutnya teman Pro 2. Nah kira-kira nih kalau mainnya konsisten gitu ya, konsisten ini pastinya juga optimisnya Garuda akan lebih tinggi gitu ya, dan pastinya juga Garuda kita bisa terbang tinggi di Piala AFF 2026. Kita doakan saja yang terbaik, semoga kita bisa meraih juara di Piala AFF 2026 ini.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal sepak bola ya, ini kayaknya juga masih jadi salah satu perdebatan ya, yang kayaknya dari dulu sampai sekarang masih didebatkan nih soal GOAT atau greatest of all time ya. Kira-kira tuh biasanya ini berkutat di sekitar Lionel Messi atau Ronaldo nih. Tapi nih di antara mereka berdua sekarang katanya Lionel Messi baru aja nambah amunisi nih kayaknya buat perdebatan yang satu ini ya teman Pro 2 ya. Karena nih kapten timnas Argentina ini resmi mencatatkan rekor nih sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di laga final sepanjang sejarah sepak bola. Dan totalnya nih katanya ya sekarang nih Messi udah koleksi 35 gol di berbagai pertandingan partai final gitu ya. Dan catatan yang satu ini juga bikin Messi ngelewatin dua legenda dunia yakni Pele yang berhasil mengemas 31 gol ya dan juga Cristiano Ronaldo dengan 24 gol di laga final. Nah katanya memang mayoritas golnya Messi nih ya tercipta atau lahir gitu ya saat membela Barcelona dan juga timnas Argentina di ajang-ajang yang bergengsi gitu ya kayak Liga Champions, terus juga Copa del Rey, Copa America, sampai kemarin yang terakhir ya final Piala Dunia. Nah gimana nih teman Pro 2 ya? Kayaknya makin yakin gak nih kalau Messi layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa?

di pelayanan publik gitu ya, tapi mungkin ada hal-hal yang bikin kamu tuh kayaknya agak cukup menjengkelkan gitu ya, atau mungkin kamu pernah nemuin fasilitas umum gitu ya yang kurang nyaman dipakai. Nah, tapi teman berdua, kalau kamu sekarang nemuin hal-hal kayak gitu ya, terus kamu tuh nggak perlu bingung gitu mau cerita ke siapa lagi gitu ya, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Nah, di Halo RRI ini kamu bisa sampaikan keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu, atau juga mungkin bahkan aduan-aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya solusi nya didapetin teman Pro 2. Dan kamu nih kalau mau dengerin Halo RRI bisa di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu juga bisa WhatsApp nih ke WhatsApp-nya di 081-5x4200, atau juga bisa lewat telepon di 02518312450. Dan kamu nih bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kilohertz. Jadi kalau kamu nih nemuin masalah-masalah yang kayaknya ini sepertinya bisa diimprove lebih baik lagi gitu ya, langsung aja teman Pro 2 diaduin ke Halo RRI.

Teman Pro 2, kalau biasanya ya peluncuran jersey klub bola itu identik sama pemain-pemain bintangnya atau mungkin justru model profesional, tapi ada yang beda banget nih sama salah satu klub dari Italia, yaitu Como 1907. 1907 teman Pro 2. Dan ini katanya ya bareng dengan brand ternama gitu ya, klub Serie A Italia ini justru ngajakin orang-orang yang setiap hari bikin kota Como tuh hidup gitu ya, buat jadi model jersey-nya musim 2026-2027 ini. Jadi katanya nih mereka bikin konsep gitu ya, foto-foto dari orang-orang kayak pegawai hotel, terus juga staff restoran, penjaga toko, bahkan sampai pekerja terminal ferry gitu ya, yang kayaknya tampil bangga menggunakan jersey barunya berwarna biru yang ikonik dengan sentuhan desain yang pastinya klasik ya teman Pro 2 ya. Dan di bagian belakang kerahnya tuh katanya juga ada tulisan Semkumas yang berarti kami orang Como, sebagai simbol kecintaannya terhadap kota dan juga komunitasnya. Dan yang makin bikin spesial ya, jersey yang satu ini juga katanya bakal dipakai sama Como nih pas ngejalanin musim bersejarah, termasuk debutnya mereka di UEFA Champions League. Dan ini salah satu bukti ya teman Pro 2 ya, kalau identitas sebuah klub itu gak cuma dibangun dari pemain di lapangan aja ya, tapi juga kayaknya dari orang-orang yang selalu ada di belakangnya. Keren ya teman Pro 2 ya.

2 memasuki jam 2 siang. Itu artinya aku harus bagiin kamu nih info-info yang menarik gitu ya, seputar entertain. Dan kalau ngomongin entertain nih ya, kayaknya gak jauh-jauh dari Hollywood dengan movie-nya ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada kabar yang cukup panas lah ya. Katanya nih sejumlah aktor Marvel termasuk juga Benedict Cumberbatch, Benedict Wong dan juga Alan Cumming nih, katanya sama-sama kompak untuk menolak rencana merger raksasa antara Paramount dan juga Warner Bros Discovery. Nah, katanya nih mereka tuh lebih ke khawatir gitu ya, penggabungan dua studio yang besar ini bakal berdampak buruk untuk industri perfilman. Mulai dari berkurangnya produksi film gitu ya, terus juga mungkin jadi makin sempit gitu ya ruang bagi sineas kreatifnya, sampai dengan ancaman pemutusan hubungan kerja di dunia perfilman. Nah, katanya nih lewat surat terbuka gitu ya kepada pemerintah Inggris, mereka meminta nih supaya merger ini ditinjau ulang demi menjaga keberagaman industri hiburan. Nah, gimana nih teman Pro 2, kayaknya lagi panas banget ya. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2, kira-kira merger yang satu ini bakal bikin industri perfilmannya makin kuat kah, atau malah justru mengurangi kreativitas film-film favorit kita nih?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Ini cukup apa ya? Ini super keren lah ya dari Lisa Blackpink nih teman Pro 2 ya. Karena katanya ini setelah tampil di panggung mega Piala Dunia gitu ya, Lisa nih katanya kembali berhasil mencetak sejarah baru dalam karirnya. Nah katanya nih menurut catatan Forbes gitu ya, Lisa nih menjadi artis Thailand sekaligus juga artis K-pop perempuan pertama yang dipercaya tampil sebagai penampil utama dalam upacara pembukaan FIFA World Cup. Dan gak cuma itu teman Pro 2 ya, katanya Lisa nih juga mencatatkan prestasi sebagai satu-satunya artis K-pop dengan bayaran tertinggi selama gelaran Piala Dunia 2026. Katanya nih ya teman Pro 2, di info ini total pendapatan Lisa di sebut-sebut gitu ya mencapai sekitar 217 miliar rupiah. Wow, ini angka yang kayaknya gede banget, fantastis banget ya teman Pro 2 ya. Dan kesuksesan ini pastinya juga makin buktiin ya kalau ternyata pengaruhnya Lisa nih gak cuma besar di dunia musik aja gitu ya, tapi juga kayaknya udah mendunia gitu ya teman Pro 2.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya nggak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini. Teman terbaik.

Nomor 2 ada kabar nih dari salah satu film yang kemarin sukses banget gitu ya di tahun lalu gitu ya. Dan ini ada film animasi lokal Jumbo yang katanya dipasti ini bakal lanjut ke sequel terbarunya nih teman Pro 2. Dan film karya anak bangsa yang satu ini pastinya juga ya berhasil mencetak sejarah ya kemarin sebagai salah satu film animasi Indonesia dengan pencapaiannya yang luar biasa banget di bioskop ya. Bahkan juga kesuksesannya Jumbo ini tuh sampai merambah ke luar negeri ya teman Pro 2 ya. Dan kesuksesannya juga bukti nih kalau memang karya animasi lokal juga punya kualitas cerita yang pastinya juga mampu bersaing ya dan diterima sama banyak penonton. Dan kabar soal kelanjutan Jumbo nih pastinya juga langsung bikin para penggemar film yang satu ini juga kayaknya antusias banget ya. Walaupun katanya detail ceritanya dan juga jadwal tayang sequelnya nih masih belum banyak di-spill gitu ya, belum banyak diungkap. Katanya para penonton sih udah pada siap nih nanti petualangan barunya dari karakter-karakter favoritnya. Nah gimana teman Pro 2? Kalau kamu nih teman Pro 2 ya, salah satu yang penasaran banget gak sih sama sequelnya si Jumbo ini?

kamu tahu? Tahu nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Bro 2 buat kamu yang suka ngikutin Nona nih ya. Katanya kayaknya siap-siap ya masuk era baru bareng Nona nih. Karena memang setelah sukses bikin lagu Rollerblade, jadi salah satu track yang kayaknya paling rame diperbincangin ya. Bahkan kayak kalau buka internet gitu ya, buka Instagram apapun itu keluar ya lagu ini ya. Dan girl group yang satu ini tuh katanya sekarang comeback nih dengan karya terbarunya yang pastinya juga katanya gak bakalan kalah catchy nih dari si Rollerblade yang sebelumnya. Nah katanya nih lewat teaser terbarunya, Nona memperkenalkan lagu yang berjudul Hong dengan konsep visual yang cukup unik ya Tuan Pro 2 ya. Mereka nih membawa nuansa U2K khas Indonesia lengkap dengan sentuhan nostalgia kayak mobil angkot gitu yang dibuat spesial dengan plat nomor bertuliskan Nona. Dan katanya nih sejak teasernya dirilis ya, respon penggemar pastinya langsung aja dong ya, boom, pecah gitu ya Tuan Pro 2 ya. Dan ribuan komentar nih banjirin postingan yang satu ini dan kayaknya makin bikin penasaran dengan comebacknya mereka. Nah kayaknya ini juga salah satu yang perlu kamu catat nih teman Pro 2, karena sih katanya Hong ini resmi dirilis hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Jadi kayaknya siap-siap aja kali ya dengerin warna baru lagi nih dari Nona teman Pro 2. Dan teman Pro 2 itu dia tadi juga info terakhir yang aku sampaikan ke kamu di Santai Siang hari ini. Dan semoga apa yang aku sampaikan di siang hari ini bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Hai, selamat sore teman Projua. Kita bertemu lagi. Kali ini aku nemenin kamu di rangkaian sore ceria teman Projua. Di mana informasinya yang udah aku siapin ini ada yang seputaran UMKM ataupun pelaku kreatif. Kemudian nanti juga aku punya informasi di sore ceria itu adalah ada yang nemenin aku di sini. Itu membidik masa depan dengan lewat panahan. Oh, di mana memanah nih nanti teman Pro 2. Terus informasi-informasi seputaran entertainment, kesehatan dan informasi menariknya juga tetap ada menemani kamu di sore sampai dengan malam hari nanti. Lagu-lagunya ada Rin? Ada dong ya, supaya kamu semakin bersemangat di sore hari ini. Kita buka aja sesi pertama kita dengan Ku Sangat Suka dari JKT48.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat.

Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun, dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: Teman Friend 2, nyadar gak sih sekarang tuh kan makin banyak banget yang buka usaha dari thrifting sampai dengan F&B. Nah kalau kamu tahu aja nih ya, punya produk bagus doang tuh sekarang literally belum cukup banget. Faktanya nih ya, ini mah menurut informasi yang aku ambil dari link UMKM. Nah UMKM tuh nyumbang 61% untuk PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Gila banget ya. Valid, no debat, UMKM emang tulang punggung negara. Tapi kalau kata BPS, tantangannya juga banyak banget, mulai dari modal sampai akses pasar. Makanya biar bisnis kamu nih gak gampang flop dan kalah saing, kita wajib banget ngebangun yang namanya brand image. Nah, dan inget nih, brand image tuh bukan cuma soal logo estetik doang nih teman Pro 2, tapi soal vibe, persepsi, sampai dengan value yang bikin orang percaya sama produk kita. Terus gimana dong cara ngebangun brand image yang kece tapi nggak bikin dompet nangis? Jangan kemana-mana, nanti aku bakalan spill tips praktisnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Balik lagi temannya Pradua. Nih, aku mau nge-spill cara ngebangun brand image buat bisnis UMKM kamu yang low budget tapi high impact. Dengerin nih ya. Pertama, tentuin USP ataupun unique selling proposition. Intinya, cari tahu apa yang bikin produk kamu tuh beda dari kompetitor. Cari main karakter energi yang dari bisnis kamu gitu. Kedua, identitas visual harus konsisten. Make sure warna, font, dan gaya bahasa yang kamu bikin itu matching di semua medsos sampai dengan ke packaging. Biar brand kamu tuh gak gampang gampang terlupakan alias gampang nempel di otak customer. Ketiga, storytelling. Anak sekarang tuh suka banget loh sama hal-hal yang autentik. Rajin-rajin deh bikin konten behind the scene ataupun cerita perjuangan bisnis kamu biar ada ikatan emosionalnya gitu sama customer. Terakhir, manfaatin testimoni. Jangan lupa, jangan malu buat flexing review bintang 5 dari pelanggan-pelanggan kamu. Karena itu social proof yang ampuh banget buat naikin trust calon buyer. Intinya, ngebangun brand itu soal konsistensi teman Pro 2, bukan soal bakar duit buat promosi. Jadi, udah siap belum nih bikin bisnis kamu semakin glowing dan punya banyak pelanggan setia?
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga, jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Mompreneur, kali ini aku mau ngebahas peluang cuan yang low key tapi masih masif banget nih di Indonesia, yaitu adalah bisnis susu segar. Nah, faktanya nih, pasar domestik kita tuh butuh 4 juta liter susu segar per tahunnya nih teman Pro 2. Tapi produksi lokal baru bisa nutup sekitar 20% doang. Literally kurang banyak banget kan? Nah, data BPS juga nyatet produksi susu lokal kita di 2023 itu baru di angka 837 ribu ton. Malah sempat turun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sempat tembus 900 ribu ton gitu deh. Nah, jadi suplai lokal ini tuh masih butuh banyak boost banget. Belum lagi konsumsi susu per kapita kita tuh masih di angka 16-an kilogram per tahunnya gitu deh. Ini tuh masih kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan juga Myanmar yang udah di atas 22 sampai dengan 26 kilogram per tahun. Artinya apa? Potensi pasar buat ningkatin konsumsi susu di Indonesia masih gede banget. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi berpikir gitu kan ya, usaha apa ya? Usaha yang berhubungan dengan susu sapi segar.

0: Manfred II, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Manchester United resmi memperkuat skuadnya menyambut musim 2026-2027 dengan mendatangkan 4 pemain baru. Keempat pemain tersebut adalah gelandang Yuri Tielemans, gelandang muda Andre Santos, kiper Carl Darlow, serta talenta muda Tinan Thompson. Direktur sepak bola MU Jason Wilcock menyatakan kepuasannya atas aktivitas transfer ini. Menurutnya, rekrutan anyar ini berhasil memadukan pengalaman dan potensi jangka panjang. Sementara itu, Tielemans diproyeksikan sebagai kiper utama dan Andre Onana kembali dipinjamkan ke Trabzonspor. Beralih ke kabar Timnas Futsal Indonesia, skuad Garuda saat ini tengah mematangkan persiapan menjelang pemusatan latihan dan rangkaian laga uji coba di Spanyol sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih kepala Hector Souto memimpin langsung sesi latihan di Anfa Arena Jakarta Utara yang diikuti 19 dari 20 pemain. Selama di Spanyol nanti, Timnas Futsal dijadwalkan menghadapi 3 klub kasta tertinggi Liga Futsal Spanyol, termasuk juara Liga Champion Futsal Eropa Palma Futsal. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andre Paranoan menyebutkan pemilihan Spanyol dilakukan karena negara tersebut merupakan salah satu kiblat futsal terbaik dunia. Rencananya rombongan Timnas Futsal akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Eh, Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Kerja bakti lagi. Capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya, selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut, demi kebersihan kampung kita.

Duel. Selamat sore buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita yang akan nemenin kamu di sore ceria ini. Kalau tadi aku udah ngebahas seputaran UMKM di Taman Pro Duel, kali ini kita ngebahas seputaran sosok muda yang usianya itu masih belia tapi prestasinya udah ngebanggain Kota Bogor, bahkan Jawa Barat di cabang olahraga panahan. Keren banget kan? Tema kita di sore hari ini adalah membidik masa depan lewat panahan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Ilham Syarif Rahmatullah. Seperti apa dan pengalamannya apa aja sih? Ditunggu ngobrol-ngobrol sorenya di Sore Ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Siaran Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi, kita bakalan ngebahas yang berprestasi-berprestasi di sore hari ini. Dan di studio Pro 2 udah ada Ilham Syarif Rahmatullah. Bener gak ya namanya? Aku takut salah sebut soalnya. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
0: Bener kan namanya aku gak salah sebut kan? Dipanggilnya siapa nih?
1: Aku dipanggilnya Ilham.
0: Dipanggilnya Ilham. Ilham, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Nah, biar teman-teman Pro 2 lebih kenal lagi, boleh dikenalin Ilham ini siapa sih sebenarnya? Silahkan.
1: Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Ilham Syarif Rahmatullah. Aku lahir di Tangerang. Mm-hmm. 29 Agustus 2008.
0: 2008. Yeah. Lanjut. Kegiatan sehari-harinya apa, Ilham?
1: Jadi kegiatan sehari-hari aku ini, jadi karena aku ini atlet. Jadi seperti biasa, kalau atlet tuh kan pasti harus banyak latihannya ya. Jadi pagi-pagi itu aku mulai dengan belajar. Dari jam 8 sampai setengah 12. Habis itu aku istirahat, isoma. Baru habis itu aku lanjut latihan.
0: Latihan, ya. Oke, okay. Jadi Ilham ini tuh seorang atlet-atlet apa, Ilham?
1: Aku atlet panahan, Kak.
0: Atlet panahan, tuh teman Pro 2 jarang-jarang kan ya di studio Pro 2 ketemu sama atlet panahan. Ilham, kalau boleh tahu, kenapa milih panahan, Ham? Kan banyak juga olahraga-olahraga yang lebih apa ya, lebih populer di Indonesia. Kenapa milihnya panahan justru?
1: Ceritanya sih lumayan panjang ya.
0: Boleh panjang juga gak apa-apa. Aku dengerin pokoknya ya teman Pro 2 ya.
1: Pokoknya aku itu dulu sebenarnya udah nyoba berbagai olahraga ya. Dulu tuh aku sempat ikut taekwondo.
0: Taekwondo.
1: Terus tapak suci juga aku pernah ikut.
0: Wow, terus?
1: Ikut SSB juga udah pernah. Waktu itu pas SD.
0: Bola ya, sekolah ya, bola ya.
1: Sekolah bola. Ceritanya kenapa aku bisa malah masuk ke panahan. Jadi dulu itu waktu aku masih di Tangerang. Dulu tuh aku rumahnya di Tangerang, Kak.
0: Oh, bukan. Jadi di Bogor ya, oke,
1: okay. Sampai SD kelas 4 aku itu masih di Tangerang. Nah, jadi sebelum itu ayah aku itu mulai kayak coba-coba panahan lah. Nah, terus ayah aku juga mulai ngenalin ke aku. Sambil ya aku coba-coba lah. Karena kan penasaran juga, namanya juga anak-anak.
0: Iya.
1: Terus waktu itu alatnya itu masih buatan sendiri, Kak, pakai paralon.
0: Oke. Kreativitas ayah lah ya.
1: Iya, betul. Terus terus aku coba-coba, terus kok kayak kok seru ya gitu. Gitu lama, terus pas pindah ke Bogor, itu aku kan mau naik kelas 5 dan aku masuk ke sekolah SDIT.
0: Di SDIT.
1: Ya, di situ aku masuk SSB, sekolah SSB, bola.
0: Oke, okay. Malah justru sekolah bola. Tapi waktu pas di Tangerang udah dikenalin dulu sama panahan sama ayah kamu.
1: Udah.
0: Tapi pas di Bogor masuknya sekolah bola dulu.
1: Ya,
0: oke, okay, lanjut.
1: Karena kan eskul langsung sekolah. Jadi aku pilihnya bola. Tapi di situ ada eskul panahan juga. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak milih panahan. Lagi suka-sukanya sama bola waktu itu.
0: Biasa lah ya teman Pro 2 ya. Terus-terus
1: terus ceritanya aku karena suka juga sama panahan, akhirnya kita cari-cari klub. Nemu lah akhirnya. Nah, di situ juga aku mulai makin semangat lagi karena punya banyak teman, Kak, di klub.
0: SSB-nya ditinggalin.
1: Oh, belum.
0: Oh, belum. Masih dua.
1: Sampai kelas 5 aku masih SSB. Masih. Sambil panahan juga. Ya, terus aku masuk klub. Aku juga makin semangat latihannya juga. Ya gitu deh, sampai sekarang masih Jadi lebih fokusnya ke panahan aja, Kak.
0: Oh gitu. Jadi ya, bolanya udah ditinggalkan sekarang.
1: Bolanya udah jarang main juga sekarang.
0: Udah jarang main. Oke. Okay. Nah, berarti pertama kali megang busur tuh umur berapa?
1: Umur berapa ya? Pokoknya kelas 4 lah, Kak.
0: Kelas 4.
1: Kelas 4.
0: Oke. Okay. Tuh, atau main nomor 2, megang busur aja dari kelas 4 gitu kan ya. Aku enggak kaget ketika melihat cukup banyak prestasi-prestasi yang udah didapat sama Ilham. Tapi nanti ya, prestasinya kita bahasnya nanti. Aku mau ngulik dulu nih. Kan berarti yang pertama kali ngenalin kepanahan itu kan ayah kamu ya.
1: Yeah.
0: Nah, gimana peran ayah kamu ketika akhirnya kamu memutuskan untuk masuk klub deh kayaknya nih? Dukungannya seperti apa sih?
1: Sebenarnya masuk klub itu keinginan orang tua juga ya,
0: mm-hmm.
1: keinginan ayah supaya aku juga bisa lebih fokus ke panahan. Jadi. Ya gitu.
0: Tapi ini juga ya, kamu ya juga suka sih ya.
1: Ya, aku juga suka, Kak, tertarik.
0: Berat gak sih, setahu aku nih ya, di kelas, di sekolah bola aja latihannya udah berat, apalagi di panahan. Itu boleh ceritain gak sih seperti apa latihannya?
1: Kalau waktu aku SSB kan itu ekskul doang ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu cuman hari Sabtu.
0: Seminggu sekali.
1: Ya, seminggu sekali aja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya gak terlalu berat lah. Kalau panahan ya, untuk sekarang ya bisa dikatakan jauh lebih berat pelatihannya.
0: Setiap hari itu?
1: Untuk saat ini setiap hari 6 hari seminggu. 6
0: wow,
1: kali seminggu.
0: 6 kali seminggu. Wow, keren banget ya. Apa yang paling sulit kamu pelajarin di panahan?
1: Mental sih, Kak.
0: Mental? Mental. Kenapa mental?
1: Karena pada akhirnya nanti orang-orang panahan itu tekniknya akan sama. Yang membedakan itu hanya mentalnya, Kak.
0: Okay.
1: Jadi mulai saat ini udah harus mulai mempelajari mental.
0: Oke, okay. Mentalnya justru nih teman produk. Kan kalau misalnya orang awam, kalau misalnya aku ngelihat gitu kan pertandingan panahan gitu kan, cuman ngelihat paling juga busur, anak panah ditarik melesat gitu. Itu sesimpel itu atau enggak sih sebenarnya kalau untuk panahan?
1: Enggak sesimpel itu sih. Ya emang kebanyakan yang orang-orang awam ngeliat kayaknya gampang
0: cuman, banget gitu.
1: Ya cuman narik terus lepas.
0: Iya.
1: Padahal kalau ya kalau buat yang mau coba-coba ya gampang, tinggal tarik lepas. Tapi untuk yang mau terjun lebih dalam ke dunia panahan, tentu aja banyak hal-hal yang harus dipelajari dan harus dikenali. Kayak misalnya proses saat kita menembak itu ada proses-prosesnya, Kak.
0: Oh iya,
1: ya,
0: apa aja tuh?
1: Ada langkah-langkahnya. Proses-prosesnya itu kayak kita harus jadi diri kita detik ini, be the present. Jadi kita lagi misalnya kita lagi masang anak panah nih di busur. Nah, kita harus fokus ke situ, Kak. Jangan misalnya lagi lomba terus kita lagi masang anak panah, mikirnya udah nanti kita juara nggak ya, nanti aku dapat medali nggak ya.
0: Oh, nggak gitu. Boleh kedistract seperti ya. Itu ya. Oke, okay. Yeah. Jadi benar-benar dari masang anak panahnya aja harus udah konsen.
1: Betul.
0: Waduh, apalagi melepaskan anak panahnya gitu ya, Tawen Pro 2 ya. Nggak segampang itu ternyata. Alat-alatnya juga berat ya, Ham ya.
1: Ya berat, Kak.
0: Berat banget kan gitu. Ya, kalau awal dibikininnya dari paralon gitu kan. Ya. Kalau sekarang seberat apa? Itu ini enggak sih? Konsentrasi kita juga kepecah enggak sih antara harus nahan berat di si busurnya kah? Kemudian tujuan ke titik panahnya kah? Itu harus terbagi-bagi atau memang harus fokus ke satunya aja? Seperti apa?
1: Aku gak bisa ngejelasin rinci
0: banget. Iya, aku bingung juga harus dipraktekin nih teman produk.
1: Ilmunya belum tinggi, Kak. Kalau okay. Gitu.
0: Yang kamu bisa. Yang kamu rasain aja deh. Yang ya, kamu rasain itu.
1: Tentu aja narik itu kan berat ya. Kalau aku narik ini 44 lbs. Jadi secara 22 kilo lah.
0: Wow.
1: Ya. Jadi ya kebayang lah beratnya kayak gimana, Kak. Tapi kan namanya terbiasa sama beratnya itu kan dari lama banyaknya kita latihan ya. Mm-hmm. Jadi ini awal-awal juga tentu aja berat narik itu.
0: Okay.
1: Jadi tapi lama-lama otot kita juga udah terbiasa kak. Mm-hmm. Dan juga kan harus ada latihan fisik juga ya.
0: Oh ada latihan fisiknya ada, juga ada. Kayak gimana tuh latihan fisiknya, sama kayak si bola, pemain bola atau atlet lain gak sih sebenarnya?
1: Beda.
0: Oh beda.
1: Lebih spesifik ya kalau panahan, karena otot yang dipakai itu kebanyakan otot bagian atas aja. Kalau di panahan tuh latihan fisiknya kayak misalnya nahan busur, ditambah pakai beban karet gitu kak. Okay. Jadi beban busurnya itu nambah, ya gitu. Terus ya kayak gitulah.
0: Fisik juga tetap harus dilatih nih teman Pro 2. Kalau misalnya fisik kita lemah, gimana ngangkat busurnya gitu loh teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakalan bahas seputaran prestasi-prestasi yang sudah didapat sama Ilham teman Pro 2. Nanti kita pilih beberapa kali ya. Jangan kemana-mana, buat kamu yang ikutan tanya-tanya juga boleh banget di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Caranya gampang banget, ketik nama, lokasi kamu di mana dan pertanyaannya apa. Nanti kita akan klik lagi, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, karena cukup banyak banget nih ya untuk prestasi-prestasi yang Ilham dapat, aku mau ngebahas dari seputaran dari 2025 aja kali ya, supaya gak jauh-jauh banget gitu teman Pro2. Ilham, boleh diceritain gak sih medali pertama kamu di 2025 itu di kejuaraan apa sih?
1: Aku coba inget-inget lagi ya.
0: Boleh.
1: Jadi kayaknya medali pertama aku di 2025 itu di Piala Kementerian ya. Di waktu itu lapangannya di Sentul Kak, di lokasinya di Sentul.
0: Di Sentul. Ya. Itu kamu dapat medali apa?
1: Waktu itu aku kalau enggak salah, aku lupa inget nih kan.
0: Saking banyak teman Pro 2, aku juga bingung kan salahnya milihnya mau yang mana gitu. Tadi dulu contekan aku nih. Oh, kalau di sesuai dengan contekan aku, mudah-mudahan enggak salah ya. Ilham itu dapat medali emas ya. Iya enggak sih?
1: Medali emas di eliminasi ya kalau
0: di eliminasi. Ya. Nah, boleh ceritain enggak sih ya kamu ketika ngikutin Piala Kementerian Kebudayaan RI itu? Seperti apa suasananya kah? Apakah bikin tegang dan juga ada yang memang di apa namanya ya, sesama atlet panahan yang jadi target, wah aku harus ngalahin orang nih gitu kah sih?
1: Jadi waktu itu pokoknya di sana tuh ya seperti biasa lah, rame kan, banyak atlet-atlet dari luar pulau juga.
0: Oh iya, ada ya kan? Juga. Okay.
1: Nasional itu kan, jadi umum. Yang bikin sebenarnya yang bikin sulit itu di situ tuh anginnya kak.
0: Anginnya.
1: Anginnya di situ tuh besar dan sulit buat ditebak. Jadi bukan aku doang yang kesusahan sebenarnya. Teman-teman juga ya banyak yang kesusahan lah sama untuk nebak-nebak angin, karena kalau panahan itu harus pinter-pinter nebak angin juga kak.
0: Oke.
1: Ya karena nggak selalu, kita tuh nggak selalu nembak, kita nggak selalu membidik ke tengah, karena ada angin dikit juga kita geser dikit juga.
0: Gitu. Berarti kalau misalnya orang awam ataupun aku lah gitu, aku ketika nonton pertandingan panahan kayak begitu, kemudian ada atlet yang enggak tepat sasaran, udah gitu, itu karena anginnya. Berarti memang sepengaruh itu ya anginnya.
1: Bisa jadi ya? Kak, bisa jadi sepengaruh itu.
0: Oh, aku kira tuh cuma asal itu mah nyalahin angin gitu. Padahal meleset aja. Ternyata memang berpengaruh juga ya untuk tepat atau enggaknya kesasaran. Okay. Benar-benar berarti ya. Nah, kalau misalnya karena aku enggak mungkin nyebutin satu-satu nih ya teman Pro 2 ya, semua kejuaraan-kejuaraan yang pernah Ilham ikutin, dari semuanya deh yang paling berkesan untuk kamu tuh yang mana, boleh ceritain gak?
1: Yang pertama aku tuh punya dua yang menurut aku tuh berkesan banget. Pertama itu waktu tahun 2025 kemarin, aku ikut kejurnas senior di Bali.
0: Di Bali?
1: Ya, okay. Di Bali. Itu aku bawa nama Jawa Barat. Dan di situ aku dapat bisa apa, bawa medali bergu ya, medali perak bergu sama teman-teman aku di situ. Terus yang kedua kemarin ya, tahun masih di tahun 2026 ini sih, aku ikut kejuaraan di Bekasi. Itu tuh untuk sekaligus pemeringkatan atlet-atlet di Jawa Barat kak.
0: Oh iya, oh ada peringkatannya juga ya, ya kayak gitu. Ada. Oke, terus.
1: Di situ aku di semifinal ketemu atlet Indonesia kak.
0: Wah siapa ya, tuh?
1: Namanya Khairul Basit.
0: Khairul Basit, ya, oke.
1: Dia itu pelatnas ya, pelatnas. Dan sekarang juga dia lagi mengikuti pelatnas untuk kejuaraan apa ya, nggak tahu, yang dekat-dekat ini. Di situ walaupun aku kalah ya, tapi aku seneng kak, soalnya gimana sih gak seneng lawan idola lah gitu, okay. Kan wah ini lawan atlet pelatnas, mm-hmm. gitu loh, mm-hmm. ya jadi aku seneng juga kak, ada apa,
0: ada kesempatan ya untuk yeah. bisa tanding langsung, yeah, gitu kan, sama yang diidolain. Wah keren banget. Tapi gugup gak sih? Gugup gak sih? Biasa tuh kalau misalnya ketemu sama idola tuh suka gugup atau malah jadi konsentrasinya hilang kayak gitu gak sih kamu?
1: Jujur waktu itu aku nothing tulus aja sih kak, soalnya kan tahu dia ini kualitasnya segimana, sedangkan aku segimana, jadi aku nothing tulus aja.
0: Oke. Okay. Ya. Wow, keren banget. Pokoknya ya sudahlah ya. Yeah. Kalau misalnya menang syukur, gitu kan, ya nggak menang ya wajar, gitu ya. Ilham, kalau boleh tahu, kalau misalnya di panahan itu, gitu kan ya, penilaiannya tuh seperti apa sih ketika kejuaraan panahan kayak gitu?
1: Penilaian.
0: Apakah cuma karena tepat sasarannya dapat poin kah atau seperti ada lain gitu penilaian yang lainnya?
1: Jadi kita kan nembak itu kan ada namanya tuh face target ya. Face target atau target face. Jadi ada yang paling tengah itu ada X, terus lingkaran selanjutnya itu 10. Terus 9, 8, 7 pokoknya. Merah itu 8 sama 7, terus ada biru 6 sama 5 dan seterusnya sampai putih sampai angka 1. Jadi untuk penilaian itu ada yang namanya sesi kualifikasi. Itu kita nembak 6 anak panah. Sebanyak 6 kita nembak 6 anak panah, 6 kali kak.
0: 6 kali itu. Ya,
1: jadi 36 anak panah. Dan itu dilakukan 2 sesi. Jadi untuk sesi kualifikasi itu kita nembak total 72 anak panah.
0: 72 anak panah.
1: Nah, di situ dapatlah peringkat. Biasanya sih 16 besar ya, diambil 16 besar untuk yang standar nasional-nasional gitu. 16 besar. Habis itu masuk ke sesi eliminasi.
0: Sesi eliminasi.
1: Eliminasi itu kita diaduin satu-satu kak. Jadi peringkat 1 lawan peringkat 16. Ya peringkat 2 lawan 15. Jadi gitu kak.
0: Atas bawah.
1: Iya.
0: Ngeri ya.
1: Iya. Gitu kak.
0: Terus setelah itu, setelah eliminasi.
1: Ya setelah eliminasi udah eliminasi, sampai eliminasi aja. Sampai dapat juara.
0: Sampai dapat juaranya. Target kamu ke depannya seperti apa sih?
1: Target aku ke depan ya tentu aja aku punya kawan-kawan. Jadi kalau di panahan tuh kak, kalau kita udah bertanding gitu ya, ketemu lawan, setelah itu tuh kita jadinya kawan kak, bukan malah jadi musuh kak.
0: Keren.
1: Ya, jadi aku nyebutnya kawan-kawan aja lah, walaupun lawan aku juga kan. Jadi aku punya kawan-kawan yang ya kualitasnya kalau bisa aku bisa saingi lah gitu. Karena aku juga kan bercita-cita buat juara olimpiade kak.
0: Juara olimpiade, ya. Okay. Kejuaraan yang dekat-dekat yang mau kamu ikutin ada gak?
1: Kemungkinan di Agustus ini ada kak.
0: Di mana tuh?
1: Belum pasti sih ya, soalnya ada dua kemungkinan itu ada di Bandung sama di Subang.
0: Bandung sama di Subang, di bulan Agustus dua-duanya?
1: Iya, tapi kita kemungkinan ikutin antara salah satu itu aja.
0: Salah satu itu aja, Oke deh, wow keren banget nih. Ilham, nampaknya waktu kita sudah mau berakhir. Oke deh, pesan-pesan dari Ilham buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen ataupun lagi penasaran sama dunia panahan, apa aja sih yang harus disiapkan? Silahkan.
1: Jadi buat teman-teman semua yang mau nyoba panahan nih, boleh deh teman-teman bisa mulai dari cari klub yang sesuai buat teman-teman semua. Tentu aja kan kadang kita nemu pelatih yang gak sesuai sama diri kita. Jadi boleh deh teman-teman cari-cari aja dulu klub yang semisal punya pelatih yang sesuai buat teman-teman semua. Ya pokoknya intinya karena panahan itu olahraga pengulangan, jadi kita harus banyak-banyak menembak, harus banyak-banyak berlatih. Jadi ya pesan aku aja, jangan gampang putus asa lah gitu, Kak.
0: Oke, jangan mudah putus asa gitu, teman Pro 2. Memang kegiatannya mungkin terlihat kok gitu lagi gitu ya, kan ya. Tapi semakin kamu latih nih, teman Pro 2, itu semakin ketemu lagi sampai akhirnya kamu bisa menjadi yang terbaik di dunia panahan gitu. Terima kasih Ilham udah berbagi cerita di sini.
1: Sama-sama, Kak.
0: Mudah-mudahan target-target kamu di tahun ini tercapai semua tentunya.
1: Amin.
0: Kalau misalnya nanti ada prestasi-prestasi lagi ataupun nanti beralih kemana, Karinda, aku beralih dari panahan kemana gitu, datang lagi ke Pro 2 ya. Jangan bosan-bosan datang untuk cerita-cerita di sini. Okay. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
1: Okay,
0: itu dia teman Pro 2. Yang ternyata yang aku pikir ya sesederhana itu. Tuh panahan cuma nembak gitu doang, ternyata tidak ada ada trik-trik yang memang harus dipelajari ini teman Pro 2. Benar banget kata Ilham, mau kamu suka sama panahan ataupun di bidang olahraga lainnya, mungkin latihannya monoton begitu-begitu aja. Kok hari ini lari lagi, besok lari lagi? Kamu ikutin aja semua prosesnya sampai dengan kamu mendapatkan versi terbaik kamu gitu deh. Oke, teman Pro 2, untuk sore ceria berprestasinya sudahan dulu, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena aku masih bakalan nemenin kamu sampai dengan malam hari nanti.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Nopra 2. Aku dan kamu ini punya kesempatan loh yang sama untuk bersuara. Jadi, kalau misalnya kamu nemu masalah di pelayanan publik ataupun punya pertanyaan tentang fasilitas umum, ayo ceritain aja di Halo RRI. Suara kamu gak akan berhenti di sini aja karena akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Human Pro 2? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

kedua, kalau ngomongin soal kesehatan pencernaan, kita biasanya cuman kenal sama yang namanya probiotik sama prebiotik, ya kan? Tapi tahu nggak sih kalau sekarang itu ada satu istilah baru yang nggak kalah penting, yaitu adalah postbiotik. Biar nggak bingung, bedainnya gini nih, probiotik itu bakteri baik, prebiotik itu makanannya. Nah, postbiotik ini tuh adalah hasil akhir atau zat sisa bermanfaat dari aktivitas bakteri tersebut ketika dicerna sama tubuh kita. Uniknya nih, postbiotik itu nggak mengandung bakteri hidup, jadi lebih stabil gitu deh. Manfaatnya tentu ada, banyak banget untuk tubuh, mulai dari meningkatkan sistem imun, ngebantu mencegah dan juga mengatasi diare pada anak, menjaga lapisan pelindung usus dari bakteri jahat, sampai dengan bersifat sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari stres oksidatif. Tapi ingat ya, buat kelompok dengan imun lemah seperti ibu hamil, anak-anak, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum konsumsi suplemen yang mengandung postbiotik ini.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Teman Pledua, informasi kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya itu di pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Abis ini bakalan ada cahaya kalbu dengan tema mengikat janji Allah yang akan menemani senja kita. Kemudian akan dilanjut dengan lagu-lagu religi sebelum nanti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan atau perlambatan yang kita lakukan. Anda jemaah bertanya kepada saya, "Ustaz, itu saya udah jalanin duhanya, saya udah jalanin tahajudnya, saya udah sholat di awal waktu, saya udah ngajinya, baca waqiah, subuh sama asar, saya udah baca al-mulk, surat tabarok, sebelum tidur, saya udah baca yasin, setelah maghrib saya udah baca rahman, habis duhur sama baca asar. Kok gak juga-juga ya, apalagi saya udah sedekah habis-habisan. Kok gak juga-juga ya, saya keluar dari masalah. Kok gak juga-juga ya, utang saya lunas." Dan saya tanya, "Udah berapa lama jalaninnya?" "Seminggu." Ada satu lagi saya tanya, "Udah berapa lama jalaninnya?" "Satu bulan." Saya tanya lagi, "Emang situ pada ngejalaninnya, ngejalanin dosa sama ngejalanin kesalahannya berapa lama?" "Ya sejak balik kali ya." "Nah kalau sekarang udah berapa tahun sejak gak jalanin yang tadi seminggu sama sebulan dekat sama Allah?" "Jauh sama Allahnya berapa lama?" "Ya berarti udah 20 tahun ya Tat." "Nyah, udah 20 tahun begajulan, udah 20 tahun gak dekat sama Allah, terus seminggu sama sebulan mau dibalas tuh langsung tuh. Mau dibalas utangnya lunas, mau dikabulin hajatnya, mau dikeluarin dari kesulitannya. Udah 20 tahun gak dekat sama Allah, udah jalanin seminggu sama sebulan pengen semuanya selesai." "Ya bisa-bisa aja sih, mungkin-mungkin aja. Tapi ya Pak, iya. Ya coba aja. Pantes gak tuh kira-kira? Baru seminggu, baru sebulan udah pengen kelar aja semua masalahnya. Itu semua ibadah yang kita lakukan tuh ya, duhanya ya, sholat di awal waktunya ya, tahajud sepertiga malamnya, baca Qurannya, sedekahnya. Biarin tuh bekerja semuanya, biarin, jangan sampai tuh berhenti dan dilunturkan gara-gara kita cuma pengen yang instan, pengen cepet bisa ngalahin yang 20 tahun kita, 15 tahunan kita, yang 30 tahunan kita begajulan, brengsek, jauh dari Allah. Belum dosa-dosa semua maksiat yang kita jalanin. Biarin tuh semua yang duhanya, tahajudnya, sholat di awal waktunya, kita sedekahnya, kita biarin semuanya bekerja dengan sabar kita jalaninnya. Semua bekerja untuk mengurangi semua dosa-dosa kita, untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita yang udah lama sekali kita jalanin, kita lakukan. Biarin semuanya bekerja dengan baik. Jangan sampai semuanya berhenti dan luntur gara-gara itu. Kita tuh gak sabar. Dan cobalah memantaskan diri kepada Allah. "Apa iya ya Allah, pantas bagi saya untuk hanya baru satu bulan, hanya baru satu minggu, hanya baru satu tahun dekat sama Engkau ya Rabb. Terus saya ingin kehidupan yang lebih baik. Saya ingin hutang-hutang saya selesai." Ya mungkin aja karena itu hak prerogatifnya Allah. Tapi udahlah, jangan coba ngatur Allah. Cukup kita berusaha, kita ikhtiar, kita ibadah, kita mintanya cuma sama Allah. Ya udah cukup itu. Allah yang menilai, Allah yang memberi, Allah yang maha kuasa semuanya. Gak akan mungkin juga kita dibiarkan mati, dibiarkan kelaparan sama Allah, dibiarkan terus dalam keadaan susah, apalagi dibiarkan kita dalam keadaan sulit yang kita gak bisa untuk menanggulanginya. Tidak akan pernah ada satu keadaan, satu permasalahan, satu beban yang tidak bisa kita tanggulangi, yang tidak bisa kita lewatin, yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak pernah Allah memberikan beban
pada saat kita tidak bisa untuk melewatinya dan menyelesaikannya dengan sempurna dan baik. Gak akan mungkin. Baik itu permasalahan rezeki, masalah hajat, masalah hutang, masalah piutang, masalah keluarga. Semua permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu pasti bisa kita selesaikan. Itu janjinya Allah tuh. Gak akan mungkin Allah ingkar pada kita. Jadi kalau baru yang seminggu, baru yang satu bulan udah deketin Allah, udah biarin terus deketin dah, jangan banyak rewel. Jangan banyak komplain sama Allah atau menceritakan lagi sama orang, ya saya kok udah jalanin ini, saya udah jalanin ini, saya udah kerjakan ini, udah kerjakan sholat, saya udah dirin tahajud, udah duha, udah sedekah yang diperintahin. Parahnya lagi yang diperintah sama ustaz tuh, mana tuh, gak jadi tuh, bohong tuh. Jangan, jalan aja udah semuanya. Yakin ada istiqomah. Kalau udah masih gak yakin, masih ngedumel, angus semuanya. Akan hangus semua ibadah yang dilakukan, semua cara yang mendekati Allah, segala pahala yang didapat, angus ketika kita komplain, ketika kita rewel terhadap cara-cara yang kita kerjain tadi itu. Ibadah-ibadah yang udah kita jalankan itu, kebaikan-kebaikan yang udah kita laksanakan, luntur, ludes, abis, alias sia-sia. Ya, jadi gak ada tuh bahasanya Allah tidur, Allah gak lihat, Allah gak denger, Allah gak ngebales. Semuanya pasti kebales sama Allah. Cuma ada kurangnya, kita-kita ini kurang sabar, kurang pasrah sama Allah. Maunya kita yang ngatur nih dunia ini, pengennya kita aja yang ngatur rezekinya aja, pengennya kita doang nih yang bisa ngatur semuanya yang kita inginkan. Padahal kalau kita batuk aja kita gak bisa nyembuhin diri sendiri kok. Kita kesandung, kita luka, keseleo, kita aja meringis, kita memerlukan obatnya dari orang lain yang menyembuhkan kita, perantaranya ya. Kalau kita pun kesedihan, kita juga memerlukan sesuatu perantara untuk bisa menyembuhkan sedihnya kita kok. Jadi jangan pernah menganggap hebat, menganggap Allah itu kecil. Kalau udah begitu, udah selamat aja untuk Anda yang melakukan itu. Selamat menempuh hidup susah maksudnya. Ya, jadi kalau mau hidupnya senang, mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tercukupi rezekinya, insya Allah, jalanin semua aja janjinya Allah. Kalau Allah udah janji di dalam duha, maka jalankan duhanya. Kalau Allah udah janji di sepertiga malamnya untuk bangun dan sujud kepadanya, jalanin, karena itu ada janjinya Allah, terikat janjinya Allah. Barang siapa yang sujud di sepertiga malamku, kata Allah, maka aku akan memberikan derajat tertinggi untuknya. Subhanallah tuh, derajat tertinggi. Kalau udah memberikan itu Allah, gak ada yang bisa menghalangi kita ketika Allah udah memberikan rezekinya buat kita. Gak akan ada yang menghalangi kita ketika Allah udah memberikan pelunasan atas hutang-hutang kita. Gak ada yang bisa ngalangin. Ketika Allah udah memberikan derajat tertinggi buat kita, karena kita rajin sujud di sepertiga malamnya, kita bangun di saat orang-orang lain terlelap tidurnya, orang lain ngorok nih, kita bangun, kita sujud sama Allah sepertiga malam tahajud. Gak ada yang bisa ngalangin lagi ketika rezekinya Allah udah berikan buat kita. Begitu pula yang lagi terlilit hutang ini sekarang. Bukan gak mungkin loh,
anak remaja nih pendengar Pro 2 FM sekarang, walaupun masih muda, gak punya hutang. Bukan yang gak mungkin, banyak. Bahkan saya dulu di usia muda pun, ya sekarang sih masih muda, itu terlilit hutang. Terlilit hutang gak nanggung-nanggung dulu. Terlilit hutang 300 juta lebih dalam saat saya gak kerja. Dikeluar dari tempat pekerjaan, bangkrut dari usaha yang udah jalanin. Tapi Allah selesaiin dalam waktu 14 hari. Subhanallah. Allah selesaiin dalam waktu 14 hari. Subhanallah. Gak ada cara yang lain. Gak ada manusia yang bisa nolong saya lagi. Gak ada satupun yang bisa memberikan bantuannya buat saya lagi. Di saat 2 minggu lagi, rumah yang saya tempatin harus disita oleh bank. Subhanallah. Allah selesaiin semuanya dalam 14 hari. Tunai cash, gak pakai kredit. Subhanallah. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan cerita nih, saling tukar pengalaman. Jadi untuk yang sekarang punya masalah, yang punya hutang, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Deketin Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

Kembali lagi teman Pro 2, tentunya masih sama Rinda Marlita di sini di 106,8 Pro 2 RRI Bogor. Sebelum aku mulai dengan informasi-informasi lainnya, aku cuma mau ingetin aja nih teman Pro 2, pengen banget tetap update tapi males ribet, langsung aja tinggal buka website rri.co.id dari HP kamu. Berita terkini, musik, gaya hidup sampai info lokal Bogor, semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja di mana aja. Jadi tinggal buka browser dan ketik rri.co.id, mudah, cepat, dan pastinya terpercaya.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

Teman Pradua, aku punya informasi, tapi ini sebuah kabar duka gitu kan ya, menyelimuti dunia sastra internasional. Penulis novel misteri legendaris asal Jepang, Keigo Higashino, ini meninggal dunia di usia 68 tahun akibat kanker kolorektal. Kabar kepergian sang maestro diumumkan secara resmi oleh pihak penerbit. Sepanjang karirnya yang gemilang, sejak debut lewat novel After School di tahun 1985, Higashino sudah mengeluarkan 106 karya buku. Namanya mendunia berkat mahakaryanya The Devotion of Suspect X yang membawanya meraih Naoki Prize serta diadaptasi ke berbagai film dan juga serial. Di Jepang aja buku-bukunya telah terjual lebih dari 100 juta eksemplar dan punya basis pembaca yang sangat setia di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Meski sang pengarang telah berpulang, tentunya warisannya di dunia sastra akan terus hidup dengan rencana perilisan novel pamungkasnya yang berjudul Eternal Memory.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur. Gak boleh, nah, ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat, matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena korsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.
4: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

para pecinta musik Indonesia, mantan vokalis band Geisha, Momo. Siapa yang udah kangen? Nah, akhirnya ini kan resmi comeback di industri musik setelah vakum hampir satu dekade. Kelamaan gak sih? Nah, Momo sendiri menandai kembalinya lewat kolaborasi spesial bersama Enau dan membawakan versi baru dari lagu yang judul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini tuh mengisahkan dilema dua insan yang saling mencintai tapi terhalang perbedaan keyakinan. Perpaduan vokal dari Enau dan juga karakter suara Momo yang gak bisa dihilangkan gitu, yang teman-teman produa, tentunya ini kerasa jauh lebih hidup dan juga emosional. Proyek ini tuh sekaligus menjadikan babak baru perjalanan karir Momo sebagai solois. Buat kamu yang penasaran sama kolaborasi apiknya, lagu ini tuh bisa didengerin di semua platform streaming gitu. Tuh, udah mulai berseliweran di media sosial juga nih teman Pro 2. Tapi aku belum mau muterin lagu yang itu, nanti aja ya. Biar kita tunggu dulu deh ada masuk bank dari playlist kita. Tapi aku mau puterin dulu salah satu hits dari Enau juga yang lagi booming banget. Ini dia sesi potret.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Dia yang bertahan dari Fade to Black, Temana Preduel, lagu yang booming di tahun-tahun 2021-an lah ya teman Preduel. Ini tuh salah satu lagu yang jadi penyemangat kita ketika ada COVID-19. Iya gak sih teman Preduel? Nih teman Preduel, yang pastinya aku mau ucapin terima kasih buat kamu untuk stay tune gitu kan ya, dari sore sampai dengan malam hari ini, karena kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi lagu-lagu yang disajikan bisa menemani kamu melakukan aktivitas di sore sampai dengan malam hari ini, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi sama aku besok di rangkaian Spada. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam brody-brody.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band

0: gue nih.
1: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya, awal ketemunya nih personil ASBAK ini gimana sih? ASBAK ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya kita nongkrong ya.
3: Di studio sebenarnya.
2: Di studio
0: mana tuh?
3: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
3: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Dulunya iya. Punya band juga.
0: Punya band.
3: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
3: Condet.
0: Wow.
3: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin ASBAK band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
3: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
3: lagu,
2: gitu
3: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
3: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi ASBAK band dulu udah banyak ngirim demo?
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
3: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
3: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
3: Nyodorin
2: semuanya.
3: Semua
2: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di... Terima. Dan itu udah ada nama ASBAK band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama ASBAK nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita ASBAK yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya ASBAK aja deh?
3: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan, terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. ASBAK aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi
3: ya,
0: okay.
3: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
3: Karena udah ASBAK gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
3: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica. Oh,
4: iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
2: metal
4: nih.
0: Jadi di ASBAK ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
3: Iya, tapi enggak, maksudnya karena di ASBAK juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah, silakan, tapi
2: masalah.
3: Pekerjaan tetap
0: utama di ASBAK,
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan ASBAK ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
4: Ya,
2: Kotak
4: ya,
2: di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan ya.
2: Angkasa. Kotak duluan. Kotak Angkasa. Duluan.
0: Hello.
2: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: S12 ya termasuk. S12.
0: Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ASBAK. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi ASBAK masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih ASBAK ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari ASBAK dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah gak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama
2: satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Enggak jadi. Gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Jadi nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke. Okay. Jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
0: 5 6.
1: 5.
0: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya deh bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya? Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
4: Sama ini.
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Nah, Asbak Band.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
4: Ya.
0: Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Cih, banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya. Medan.
4: Nah. Itu di gunung. Macet. Lepen. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
2: dan mati lampu ya,
4: dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
4: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh, apa waktu itu kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya. Iya waktu itu jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah. Wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nonton
4: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang
1: sering.
0: Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur?
1: Banyak, jangan gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hong Kong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya yeah, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua ya sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di yeah, TV itu, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain. Band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya.
4: Ya.
0: Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung ya, lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja gitu.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Yeah. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Baru
2: tempat itu lain sih
0: belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Wow. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wede.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingnya best kayak kaos-kaos yang biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Aktif terus. Okay. Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Ada
0: total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat. Sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja. Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Bounce Back Band.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: Tahniah Info Perdua.
1: Selamat malam teman Perdua. Inilah Info Perdua di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Perdua selengkapnya. Jenny Chen memastikan tempat di babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Petenis Indonesia ini mengalahkan Rebecca Sramkova dalam 2 set langsung di Washington, Amerika Serikat Selasa 28 Juli 2026. Bermain di William H.G. Fitzgerald Tennis Center, Jenis menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit berdasarkan laporan WTA. Dia menang meyakinkan dengan skor 6-4, 6-2. Kemenangan ini menjadi modal positif untuk petenis kelahiran Jakarta itu menjelang Grand Slam US Open. Turnamen DC Open merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju ajang bergensi tersebut. Kita beralih informasi selanjutnya, Real Madrid resmi mendaftarkan Marco Cucurella dan Denzel Dumfries sebagai pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Kedua pemain ini memenuhi syarat memperkuat Los Blancos dalam seluruh kompetisi resmi musim baru. Proses registrasi kedua rekrutan ini menjadi bagian persiapan skuad asuhan Jose Mourinho menghadapi kompetisi mendatang. Kehadiran Cucurella dan Dumfries diharapkan memperkuat lini pertahanan Real Madrid di musim 2026-2027. Madrid menyelesaikan seluruh proses administrasi kedua pemainnya sebelum dimulainya rangkaian pertandingan resmi musim baru. Klub melaporkan penyelesaian registrasi tersebut di hari Selasa 28 Juli 2026 melalui pernyataan resminya. Cucurella akan mengisi sektor kiri pertahanan Real Madrid selama mengarungi kompetisi musim baru bersama skuad utama. Dumfries diproyeksikan memperkuat sisi kanan pertahanan sebagai bagian dari komposisi lini belakang tim. Madrid terlebih dahulu memperkenalkan penyelesaian registrasi kedua pemain ini melalui pernyataan resmi klub kepada publik. Status administrasi tersebut memastikan keduanya dapat didaftarkan dalam pertandingan resmi sesuai dengan ketentuan kompetisi. Tema Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Bro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Komunitas yang bakal kita omongin di malam hari ini adalah komunitas motor KTM ya, di Indonesia yang berfokus ke on-road atau di jalanan dan juga off-road di medan tanah. Ini komunitas, bukan komunitas, brandnya sendiri sebenarnya asal pabrikan Austria gitu. Dan komunitas-komunitas ini menjadi wadah berkumpul, berbagi tips perawatan mesin, berbagi informasi suku cadang atau spare part, dan melakukan kegiatan berkendara bersama atau touring gitu, sampai dengan latihan jalur Trabas bersama. Kalau di Indonesia sendiri ya, komunitas utama motor KTM di Indonesia itu ada KTM Adventure Indonesia atau KAI bilangnya. Komunitasnya khusus pengguna motor dual purpose dan juga petualang gitu. Seperti kayak KTM 250, 390, 790 sampai dengan 1290 Adventure ya. Kegiatan utama mereka itu biasanya adalah perjalanan jarak jauh, lintas pulau, overland. Terus kemudian ada kegiatan amal juga dan pelatihan teknik berkendara medan berat di bawah program KAI Academy gitu, teman Bro 2. Nanti masih ada banyak sebenarnya kalau ngomongin soal komunitasnya, nanti kita bakal bahas satu-satu. Yang berikutnya tuh ada yang namanya Duke RC Owner Community. Kita bakal bahas itu, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke, tema produk yang berikutnya ada DROC atau Duke RC Owner Community ya. DROC ya. Ini wadah terbesar di Indonesia untuk para pemilik lini motorsport jalan raya KTM. Khususnya untuk seri Duke tipe naked bike ya, dan juga seri RC tipe fairing sport gitu. Anggotanya rutin berkumpul berkendara akhir pekan ya, San Mori ini, dan diskusi seputar modifikasi mesin. Dan kamu tuh bisa gabung di Facebooknya Tama Pro 2 ya, di Facebooknya, Facebook resminya DROC. Kemudian juga ada KTM Enduro and Trail Independent Club. Ini jaringan perkumpulan pengguna motor trail murni seperti kayak KTM EXC dan juga XC gitu. Ini tersebar di banyak daerah, dan kegiatan utama mereka itu fokus ke penjelajahan hutan ataupun jalur pegunungan gitu. Tama Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi teknologi ya di Jaga Malam untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita balik lagi ya, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman berdua masih barengan Arda juga untuk malam hari ini. Dan masuk di game dan seputar teknologi ya. Untuk malam hari ini saya mau ngomongin soal HP, teman berdua ya. Mungkin bisa dibilang salah satu, bukan salah satu sih, menjadi Android legendaris yang ikonik dan juga jadi tonggak sejarah gitu. Kalau smartphone Android sekarang itu terasa dalam tanda kutip, mungkin bisa dibilang itu juga lengkap banget. Kamera makin canggih, layar makin tajam, performa makin ngebut, fitur AI ada di mana-mana. Kita bahkan sering menganggap semua ini sudah wajar gitu. Bisa kamu dapetin dengan harga yang murah. Beda dengan zaman dulu gitu kan. Nah, padahal semua kecanggihan ini itu adalah hasil evolusi panjang selama lebih dari satu dekade. Setiap fitur yang sekarang terasa biasa itu pernah jadi terobosan besar di masanya. Ada momen pertama, ada perangkat pemicunya, ada ponsel yang berani beda pada saat itu untuk mengeksplorasi di saat yang lain masih bermain di sisi yang aman gitu. Ada beberapa Android paling bersejarah yang pernah dirilis, teman Pro 2, mungkin kamu pernah dengar atau mungkin enggak sama sekali malah. Yang pertama, saya mau bahas dari setiap brand aja ya, enggak usah misalnya kayak ada beberapa soalnya yang punya brand yang sama gitu ya. Tapi saya mau bahas dari setiap brand biar adil. Jadi, kalau sekarang tuh smartphone praktis cuma ada dua, Android, iPhone gitu. Tapi awalnya nih, teman Pro 2 ya, itu gak kayak gitu. Ketika iPhone pertama dan iPod Touch ya, itu mendominasi pasar, peluncuran HTC Dream ini jadi titik balik penting. Dikenal dengan nama T-Mobile G1, ini perangkat adalah smartphone pertama yang menjalankan sistem operasi Android sebenarnya. HTC Dream ini hadir sebagai penantang dengan identitas yang berbeda. Kenapa? Karena dia punya keyboard fisik geser QWERTY, layar sentuh, dan juga integrasi layanan Google yang saat itu masih sederhana. Desainnya mungkin terlihat kuno sekarang, tapi G1 ini adalah fondasinya, teman Pro 2. Tanpa ponsel ini, Android mungkin gak akan pernah jadi sistem operasi terbesar di dunia, karena pada saat itu memang cuma HTC yang berani pakai gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan merek lainnya. Kita bakal ngomongin Samsung, teman Pro 2. Kamu bisa tebak Samsung yang mana yang bakal kita omongin. Jangan kemana-mana.

di Pro2 FM. Oke, okay, Pro 2 yang berikutnya ada HP Android Legend lainnya. Itu Samsung Galaxy S generasi pertama ya. Ini HP yang jadi penanda awal dominasi Samsung di Android. Layar Super AMOLED, branding premium. Galaxy S itu membuktikan bahwa Android itu bisa bersaing langsung dengan iPhone. Kesuksesan awal ini membuka jalan untuk banyak inovasi, mulai dari layar lengkungnya S6 Edge, kemudian tahan air di S7, sampai dengan sensor sidik jari di S5. Tanpa Galaxy S pertama, mungkin pasar smartphone sekarang akan terlihat sangat berbeda sekarang, teman Pro 2.

Oke, Top Produk, kita lanjutin. Di tahun 2014, persaingan industri smartphone sedang panas-panasnya. Para produsen berlomba-lomba menghadirkan layar yang lebih mencolok, prosesor yang lebih kencang, dan juga fitur yang semakin canggih. Setiap tahun, model baru ini hadir dengan peningkatan spesifikasi sekaligus bandrol harga yang makin tinggi. Nah, di tengah tren ini, Top Produk, lahirlah OnePlus One, gitu. Ini satu perangkat yang dapat julukan flagship killer, karena memang dirancang untuk menantang ponsel-ponsel kelas atas dari banyak merek besar, seperti kayak pada saat itu Samsung dan juga HTC. Senjata utamanya bukan sekedar spek, tapi harga, Top Produk. Dengan performa yang disebut setara dengan pesaing di kelasnya, OnePlus One ini mampu menghadirkan atau bersaing dengan Galaxy S5 saat sama-sama dirilis di tahun 2014. Tapi memang harganya hanya sekitar $250 sampai dengan $300, jauh di bawah Galaxy S5 yang bandrolnya sampai dengan $700 pada saat itu. Selain menawarkan performa yang tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, OnePlus One ini juga menjadi salah satu pelopor penggunaan port USB Type-C dan juga hadir tanpa aplikasi bawaan berlebihan yang sering memenuhi memori.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita sampai ke yang terakhir nih, Bro 2 ya, ada LG V20. Ini masih terus dikenang karena dikenal sebagai smartphone pertama yang langsung menjalankan Android Nougat versi 7 sejak pertama kali keluar dari kotak penjualan. Status tersebut penting, kenapa? Karena Android Nougat itu bawa peningkatan enkripsi file, kemudian sistem keamanan yang lebih kuat ya. Dua aspek yang terus jadi fokus utama pada pada produsen ponsel. Jadi sejak saat itu, teman Bro 2 ya, isu perlindungan data itu semakin krusial, dan LG V20 itu termasuk yang lebih dulu memanfaatkan fitur tersebut gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap, sekarang udah jam 11 ding, ternyata. Berarti kebersamaan kita sampai di sini, teman Bro 2. Tadi sebenarnya masih mau bahas satu lagi nih, ada Google Pixel ya, Google Pixel di tahun 2016, di mana ini menjadi penanda keseriusan Google gitu untuk masuk ke segmen smartphone premium. Jadi seolah jadi pernyataan terbuka bahwa Google itu siap bersaing langsung dengan Samsung dan Apple gitu. Strategi pemasaran yang juga cukup berani, dalam salah satu iklannya Google itu menyindir keputusan Apple yang menghapus jack audio 3,5 mm ya. Sedangkan Pixel masih mempertahankannya dengan kalimat promosi yang menekankan bahwa fitur ini itu tetap relevan gitu. Ya udahlah ya. Nanti mungkin next time kita bisa bahas itu, teman Bro 2. Untuk kamu masih ada 1 jam cuma musik sampai dengan jam 12 malam. Jadi tetap stay tune, teman Bro 2 ya. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, teman Bro 2.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Jujur ya, dulu gue mikir ngebut di jalan itu keren. Gaspol, suara knalpot rame, semua mata tertuju ke gue. Rasanya kayak pahlawan jalanan. Tapi semua berubah saat gue jatuh. Beneran jatuh. Bukan cuma dari motor, tapi dari kenyataan. Tulang gue retak, motor rusak, dan yang paling nyakitin, nyokap duduk di lorong UGD nahan nangis. Gue cuma pengen kelihatan jago, tapi akhirnya, gue cuma bikin orang yang sayang sama gue takut kehilangan. Sekarang gue ngerti, gak ada yang keren dari balap liar. Ngebut cuma nunjukin lo nekat, bukan hebat. Jadi, kalau lo masih pengen kelihatan hebat, tunjukin di hal yang benar, bukan di tengah jalan. Biar kita semua bisa pulang dalam keadaan utuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Demikian tadi teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman-teman Freduaku. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Masih tetap semangat dong ya. Semakin mendekati akhir di bulan Juli ini teman-teman Fredua, semangatnya gak boleh kendor. Kenapa? Aktivitas kita masih banyak say. Yuk bangun yuk. Aku bakalan bangunin kamu pakai lagu-lagu di rangkaian Jazz Music di jam 6 sampai dengan mendekati jam 10. Tentunya banyak informasi yang bakalan aku share untuk kamu. BMKG juga ada supaya aktivitas kamu berjalan sesuai dengan rencana. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba hujan, jibruk jadinya. Jangan ya. Makanya ikutin terus deh rangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang ada di sepadan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Allah telah memberikan kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya, setiap bacaan itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, tiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah munkar itu sedekah. Hadis Riwayat Muslim.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi, ada Rinda Marlita di sini. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung. Gimana tidur kamu? Pagi hari kamu, mood kamu bagus? Nah, emang sih ya, kalau misalnya bangun di pagi hari dengan mood yang bagus tuh bisa diperkirakan sepanjang hari ini aktivitasnya juga berjalan dengan happy gitu. Tapi kalau misalnya moodnya udah berantakan, ada aja yang kepikirannya. Makanya nih, penting banget untuk kita untuk menemukan cara-cara cepat dan tepat untuk meningkatkan mood di pagi hari. Ada langkah-langkah sederhana kita bisa mengubah suasana hati dan juga mulai hari dengan lebih optimis. Ini bukan hanya tentang gimana sih kita bangun dari tempat tidur, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sepanjang hari. Yang pertama, tentunya harus punya tidur yang berkualitas. Mendapatkan jumlah tidur ataupun jam tidur yang cukup dan juga berkualitas setiap malam, ini tuh langkah pertama dalam mempersiapkan diri untuk membangun dengan meningkatkan mood di pagi hari. Terus bangun lebih awal. Nah, setelah bangun, minum 1 gelas air putih. Usahakan air putih hangat, ini bagus banget untuk menghempaskan racun-racun di dalam tubuh kita dan juga menghempaskan mood yang gak bagus. Terus lakukan peregangan dan aktivitas fisik. Sedikit-sedikit berolahraga di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, ini juga bisa meningkatkan mood kita. Dan bisa juga pakai meditasi ataupun refleksi diri. Ini juga cocok banget untuk meningkatkan mood. Ini tuh menurut American Psychological Association, meditasi dengan cara menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, ini bisa ngebantu menurunkan stres dan juga meningkatkan suasana hati.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tomai nomor 2 untuk warga Indonesia ataupun misalnya ada keluarga kamu yang lagi ada di Jepang, khususnya di sekitar prefektur Kumamoto, ini diminta tetap tenang karena gempa magnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah itu di hari Selasa 28 Juli 2026. KBRI Tokyo memastikan sampai saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Tapi biarpun begitu, KBRI terus memantau perkembangan situasi dan juga koordinasi dengan otoritas Jepang dan juga komunitas WNI di wilayah terdampak nih, teman Pro 2. Nah, KBRI juga mengingatkan utamakan keselamatan diri tentunya dan juga keluarga. Jangan lupa untuk pantau terus informasi resmi di Jepang Meteorology Agency ataupun JMA dan ikuti semua arahan dari petugas setempat termasuk kalau memang harus evakuasi. Pastikan juga ponsel tetap aktif dan hemat penggunaan baterai supaya komunikasi tetap lancar ketika kondisi darurat. Kalau ada WNI ataupun keluarga kamu yang terdampak nih, teman Pro 2 atau membutuhkan bantuan, diminta untuk segera menghubungi hotline KBRI Tokyo atau KJRI Osaka. Nah, semoga semua warga Indonesia di Jepang tetap aman dan juga situasi segera kembali normal.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?

0: Cuhaini, cuaca hari ini.
1: Dimanapun berada, saya Alita Nur Aini, Prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI. Musim kemarau, langit membiru, matahari bersinar dari pagi. Pantau informasi cuaca selalu bersama BMKG, aktivitas lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.

Taman Pro 2 pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini tentunya memuji penampilan Doni Tri Pamungkas dan juga Michael Becker usai kemenangan atas Kamboja. Ya, menurutnya kedua pemain ini tuh nunjukin kualitas penting bagi laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026. Dan Herdman menilai Doni Tri ini terus memperlihatkan perkembangan yang positif sejak bergabung bersama Timnas Indonesia. Pemain muda ini tuh mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai tuntutan permainan yang diterapkan di tim pelatih gitu kan. Nah, pelatih asal Inggris ini menyebut kalau Doni punya kemampuan membaca permainan dengan baik di berbagai situasi pertandingan yang menurutnya disiplin taktik dan kemauan belajar menjadi kekuatan utama yang dipunya oleh Doni Tri. Herdman juga memberikan apresiasi kepada Michael Becker yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia yang ini tuh pertama pertandingan ya teman Pro 2 ya. Dia juga nilai penyerang berusia 19 tahun ini tuh mampu memenuhi kepercayaan tim pelatih lewat penampilan yang meyakinkan. Nah, menurutnya kontribusi Becker tidak hanya terlihat melalui 3 gol yang dicetak sepanjang pertandingan melawan Kamboja doang nih. Dia juga berperan menjalankan skema permainan jadi ngebantu tim tampil lebih efektif sepanjang pertandingan.

0: salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sri Richard Kapten John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang profesi C210 dengan tujuan Solo.

0: Lagi baca apa sih, Pak?
1: Ini mah masih ada aja. Kekerasan terhadap anak, bullying lah, perdagangan anak.
0: Iya ya, Pak. Jadi takut aku tuh kadang-kadang.
1: Padahal ya, Ma, peran orang tua itu sangat penting dalam membangun karakter positif anak. Menjadi panutan, tidak memanjakan, luangkan waktu, menumbuhkan kemandirian anak, buat aturan disertai dengan alasan.
2: Pak, soal yang ini gimana ya?
1: Coba tanya sama Mama, Papa lagi sibuk nih.
0: Lah, si Papa gimana sih? Katanya tadi harus meluangkan waktu buat anak. Gimana sih? Jadi ke Mama.
1: Oh iya ya, maaf Ma.
3: Pola asuh orang tua pastinya akan mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Karena itulah, orang tua wajib mempelajari prinsip parenting yang benar untuk membangun karakter positif anak. Karena anakmu adalah kualitas siapa dirimu.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan penyebaran paham radikal dan terorisme kini semakin banyak dilakukan melalui ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan kondisi ini menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi masyarakat yang terpapar paham radikal. Sepanjang tahun 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak di 18 provinsi. Selain itu, sekitar 739 anak yang terpapar paham radikal melalui media sosial dan kelompok daring juga mendapatkan pembinaan melalui mulai dari identifikasi, rehabilitasi, hingga reintegrasi.